aduonu baako ɔsɛ mene me nsa meka Jesus natadeɛ a mebo bɛyɛ me ako ei